Tinga nyama, yale die makwa, boy dagi luang fula da. Mieno babi nene ning, kwaba diga weo nene ning ye. Nenye yelema chunya, yalwe juer chunya, timba diga naka juer chunya, dagi luang fula da. Kujin ngora oyo, kala kala.

0: Chimu leja. Eka leja do jaro ni ae. Pema chimu wapi anki yami kome kelo wang. Tomo lai. Kiriangi duomu mi jano kwa kitare. Wana dwe gomo lai. Mika iwi. Kamon, boleh buat orang Malaya. Eh, wujud yang mana kau bah? Atau apa yang ini? Eno. Mana punyumon, boleh buat orang Malaya. Mana punyumon, boleh buat orang Malaya. Kau wujud yang mana begi kau nyerenek eno? Aite wujud, aku pegi riwang pak. Nenul boleh pulau ini nusha.
1: Piyum yit kere wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti yunyo or radio piyum chun kere wer kwaro
2: piyum chun kere wer kwaro
1: pi mar me pacho
2: pi mar me pacho
3: iwan lang yo bido tela loko kamu pene
1: iti yunyo or radio.

0: jemaro
1: muje monu diubeda lur ano anapede alur jokora obani rida kalmo kabiru kwemperaro dokien alur jau yae
2: aya wanu biri wana madeko burgeti yekunaja kurye

Inimbar, kuindin wero lagi buro, lego dong ini biye, ningo. Kuindin kira dong kani panua, ah.

Ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak